kako se ilu sa saiki Anu ya tawan kurang kemaran Itku tau kokulau kan tau Kesilin sawai kutai wangkan neka